0: pare. Habis aura, weh, aura.
1: Terus, siapa yang mau cantam pare sa jumping horse?
0: Siap.
1: Ah, siapa yang mau jumping horse?
0: Saya tong horse.

0: Ha? Usik dako. Ha? Petak-petak makan dako, dako.
1: Imu rumah litra dia. Imu litra petak kalau kag dako, dako.
0: Bebe dako dia. Ah! Dako kagit lo.
2: X FM.